si apampra po nyamye obia de wusho wia fitia senye wia yanyami obibiara ente isa wo apampra po nyamye eda obibiara de wusho wia fitia senye wia yanyami obibiara isa wo Yeah.

anuntu na osore imu anuntu na weti imu anehuru wansani yu warani anu israel fwane se yeka isaya kofobi katina yasa tunyumu mahe ewa yena tunyumu.